Hanna patja piti kita lipi lipi rimus kanya. Hanna patja piti kita lipi lipi.

caraba yendere bosse yendere bosta ya caraba reste kere bosta rebo ya caraba reste kere bosta caraba rebo bo bo bo bo rebo bo bo bo bo bo ya caraba sere bosta caraba sire bosta caraba yendere bosta caraba ya caraba yendere bosta caraba ya caraba hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah.